0: ya papa yang kira ya parmu
1: kuma kuma kuma si kira itu
0: ini nusa mora kuma ke ina sinti sidur di garnya nanti paso nam buka sisi mata bisa
1: tabe
0: oke
1: gata sikat itu.

0: Anta.
1: Jadi rumah orang kau dah belum kasar banyak, lelem kat Omar kau mudah lo. Okey. Negara kau jaga nara, kau suka marah memang bapak mata di nol kau.